Ko apa apa apa. Apa apa apa. Apa apa. Ipa apa apa. Ipa apa apa apa. Ah! Pisa mari muhomwe. Pisa ndione. Pisa mari muhomwe. Pisa ndione. Pisa mari chaiyo. Pisa ndione. Wafisa ere. Muso ndipa nzira. Wafisa ere. Kumashure avasati. Kumashure meka. Mafisa ere. Mafisa ere kumashure. Kumashure.

bari baba nezithara Jesu tinouya kwamurisha wamasimba ose nekereke yemwekauno mambo Jesu vakanyengetera vakati handinyengetere nokuda kwangu ndoga asi nokuda kwevachatenda mandiri kuburikidza nevhangeri rebaba kuti vave vamwe chete senine mitiri vamwe chete ngavave mandiri kuti nyika igoziva kuti makandituma.